0: eyiri olu baka kosabera
1: ndina wakeriwa mundu akataka kobya kakolako ngo obona bana ni butakana mungu abere na naye ina kumi na uticha kumi na kuboko abantu asangadi ku the father asangadi ku uticha mu mafikiri asaba bira sana mahitaji fulani kuishi kikabichi wewe
0: ejeje gaitu wewe
1: ase omasa tukanda kola bari chetubanzwa obona mundu akore kadiri oloha waloku wewe mukanda langana na chewo chikande sema na obona mundu akandi susa emyaka menene basi Tuma tuye aho, tuwa dote basi musibo mbuya, pada hano kono, nani kuhu hano ndibe nyu, ono ne Norbert muhindo safari.
0: Nano nikabuwa ndiru debon, nari omulage wa muhiso tukwa watu, oyuka haver, eche wanache we chiche ndisi atwa, chikushula eche abu waga, siche ndisi ajirana oho vikande shatso waga.
1: Basi, wasinja, buholu.

Kuna mandalizo gani? Kwa nini usipaki usipaki pembeni kama gari kama pikipiki na mandalizo? Na una nani? Una nani? Nani wewe?